0: Banyak yang tak ada siapa. Ia benda kau
1: sendiri. Tapi banyak yang tiba-tiba tak ikut tutup. Asal aku yang tiba-tiba.
0: Oh, mana saja.